0: It's your hourly weather update with First Nations Radio.
1: For the NT weather today, Darwin, Palmerston and Jabiru, 32 and sunny. Tiwi Islands, Wadair and Borroloola, 31 and sunny. Nhulunbuy, 28 and cloudy. Alice Springs, 19 and sunny.
2: Ya kadu maraka nika kadu ter mar pompan matar lagi di piria para community pirim lagi matar kan di piria ka kadu ka matar ngal lara mata pompan kurkut kadu mana matar pompan kurkut lagi di piria tahun ka lagi lirwe pala ka bangapun takuran lagi ta malwana iri ngurpan namnya iwa na ingit kit mangini para nudol panam ninyi dari kadu ninyi ka lagi nir ka manare akut gime gini pin safe no ninyi dari kadu ninyi lagi hara matar di piria ka nyinukun lagi mana katanat no panyu walo lagi nir ka lagi di piria nukun ka tunu ji ngara klinik ka nyinan jika free wa
3: FNR sponsor.

Australia peta kokolna kandola cena kandola tokor ba ayo ke tokor ba mola ba panayara ya bo panayara karanga nurang alego